0: intre goluma. Kai shaite ulaven peske patretura tekeren live aitara kenje kaveres. Penel ojani mutanda Stockholmo vovkerdaskadi applikatsia.
1: Angoni master laspek de bud persli naiker desas ik kasavi patrin sar Facebook kade tele panda desas landa varis ostechi serafsosas. Ai diklem ke bud manushki dp. Ke bud rom kamen tavele tan ke kainajame tem naikaite malajon de magindo keravi kap kai birinte kidempe birinta rakenje ke kes sako tem ande koto apsi mapa arakesi ke kes naikadosas ogindo.
0: No hay sargela na angle medini dia.
1: Anguni master kanalem teke rafkado lemte rodav utveklare, ke mechisim utveklare. Savo keravelkado app. Ai lemte rodav ai kanachijanes tumisto hohajos. Malajvos bute manushensa ai kernas mange podopas vai ekotor. Ай чижалас манга. Муса е сазик жено, буте се чував, лемте гинавав, ай бут першлас ма. Те шая чара сармете ворбилен, сай пасосте мете пушам, ай сомете керав. Ай каде, траде манде Азия, ай маладжиле ме ке гаже са, са воси зурале слашо пе кадо буча, ай кердем са кадо ап. Доста врама лас ма, штар панч першлас ма те кераме кадо.
0: Ai sodan pedosh so sar trubuite vorbise gajen sa tekeral tu ke yek app kai tu manglan.
1: No ke si but puchimata kana vorbislen sa tan do programo ande mi kvara sa ve musaite janes te na khohajos kana vorbiska sa ve manushe san da kode musaite alos tu ke manushen sa ve janen pasoste vorbin te kade ferik zuma vempe te kera ve na yo kvaliteto na iko dan da kote shu tama mezurales te si chuvas an da kote te kama so kvaliteto ta ve lasho a mai dur buchazi saras te kera su utvekla ke vrama lo te keres perfekun bugar te kera ves chansar kana kames varis o te kera ves palasmako leromesko so les chalol mai buta ka de vrama sa si cho so kamen so chi kamen cho spashe les avri ai ka de jal
0: kana penes palasmako romengo. Sodan pedos soskos makosieromen.
1: No solem sama mai butieromes ke site malajon tarakenje ke kes te jan live te shon informacia te sikavene pachiva sako do te penes chaches so keren po TikTok a jes ferike amaro app pandel intregoluma ketanes ai naishudine.
0: Sar kai penesa CV Facebook ages kai naiferi romenge feri kode birinte shona vripenge inleg te keren e pa chiva sar kai penes soski ruznitsa dikes tu pekado apso tu kerdan ai sosi o Facebook
1: no go Facebook sar kai penes intrugona luma ke akanak mete kama ftara kavromen penasan da Argentina vai ande Brasilia vai ande Italia vai inke vari kai chibiri ferik ye kako chakasa tarakav. Ai amende arakes romen pa intregoluma. Andakode panglei sariek tsino digital no temi online.
0: So akanak te kames tarakes yekeromes anda Brazil penas sarkeres.
1: No so avlo kade te ame akanak mai dur buche zara te keras mai butan de koto ap. Jipun sosia me kade ke kanajal varik on live. Si ek mapa, e tu jas andra de mapa e dikes intregona luma. Na avlo pre, ek tsino patreto, vai anav, ai dikes ande sako tem kai so manush avla lai, vai kikide sako dikocha, kai jas avortan deko do tem, ai dikes ako dole manushes.
0: Pemange, sustar gindis ke trubuje romen ye kasavi platform, janav ke pendan ke romen nai tem, ai kat kabiris te kidesle, ale sustar trubuje rom ta aven kidine poiektan.
1: No so star, luma mai angle jal, ai sarkai jal angle luma vi hasaevel butan da romani kultura, ten avla me panglipe. Ke manush linet kaveres te buchazin, kaveres te inkerjon, linet e shinjon ekcera eke keske, ai kai so mai buto manush inkerjo si online ande pesko telefono, ai kade vi eternimata, ai vi lepure. Ai kana sik tan kai subirin te malajon inkren mai dure gi la e kulturas shunen ye ke kes si chone vorba shunen e ruzhni dialektura a sar ke sakones ke interes no ke rom sa mai kamas te dikas so ya maro ai certe si chuas mai feder te na ye ke kestar
0: ai kas ke kerdan ka do si mai purenge vai mai ternenge vai savorenge
1: Kado apker doi sakoneske, vi pureske e viterneske. Deja anaske e ternimata mai buti po te pesko telefona ekeren, mai buti kadal inleg vai sote penav shono prepeske patretu, vai peske gila, vai peske life, kai so keren, mai buti e ternimata keren. Kado ker doi sakoneske, viterneske e vi pureske.
0: Sarge anaske feri rom avena kota andre ande kado app, so sko kontrol keresa.
1: No e kshela e 10% që bili zaras të keras kontrola, feri ke reklama si shutin i romenge. A e të si ka ade ke dikas ke zurales, si ka gjoll ke vari kon qaqes na e rom, vaj naj, lasa ko do profilot e le. A e ka ade të kshel procenti që bili zaras, dhe gjana sa ke do sta baro, koto ravla ke ka aver që kam na tave nandre, ke naj senso tave nande romani, ap, ka na peni një varë dështë e 5% i rom, e ka aver na.
0: Avlavari kon kaj kerela kadal kontroli, sar ansvarig?
1: Amen avla vajsi, ke rapoqera të si ke vari kon qili kote vajte na keren vari, so s'ki dilimata, vajnke vari, so keren na rapoqera, ame dikasa kodo profil vajte, te lia ashe lajte, na nashu da së savri.
0: So s'ke regulisitu me kana kerestu registrera kana shajta vesa andre, so mangen manushendar?
1: No sot, të ferik të gjanas lëngë informacje, të shaj ulaven kavre manushenca, pengo anaf, penge bersh, te kamen shaj qon ka e trajin, ka do vonalon peske aba.
0: Qi daras ke e rom dëna pegindo ke kergjoll registracija pëllende?
1: Eta dikes ka do si je kandala që pa jura, ke lega që kane ap ka e sosi, but informacje ashe lëngë, a ja men dhe qia vlakade, a me in kras rom romenge, a ke ras ka ade të navel registracija, qi in kras lënge patretura, qi in kras lënge gjellura, kan që qi in kras amenge, fer ke sako jek peske, in krel peske gjella. Ke a gjes, sarso shumë dan faj ma vitu, ke o Facebook, ajo Instagram, lena të ashaven le patretura, e të garaven le peske.
0: A i ka do si po jiva, va i trubuj të puqinën variso?
1: Ka do si jiva.
0: Okej. Okay. Aj andran do app shajkines tuke ekstra tillbehör vai sar sikote.
1: Ka do avla maj anglesa rando TikTok sar kanades presento, vai ka me sinke vari so të shos pashe, avla me ekstra shenster ke musaj vari so s'ki po qinta vëll të shaj gjall maj angle ka do app avla me reklami, sar nasa recover, aj avna me cine shenster dhe o app i një varë dështë e 5% i avla IVA.
0: Ka dhe ke të dan të gjindo të keres jek idea të shosavri jek platform e romenge aj kërdan të finanso pe kado e gjeno vaj lan gjuti pe vari kastar.
1: Gja ka anak me kërde me gjeno e maja angle të kërasa të kamas të baru kado. Normal noj të këtë trubuj manushen të anës andri investoron, sa ve gjutin të inkres ke zurales bare kosh që i poqinimata janë pe kasave buqa, ke najtë si no bajo, do s'ta baroj, ke server si të poqines, save love keren, sa kana gjallo live streaming, sar kana pa telefono vorbis, on sërden të tarë, mënda kode, ando je kes të gjipun qivas dhe stopre, musa i investoron të anave sa andre, i kotar kana bajala, ba që të buj.
0: A i me gjanaf, qi sim pevno, feri ke drubuj jek patente kine lo manushka na kerel kasavonevo idea?
1: Na, pe kaso e bajura që keres patento, ke social media, o bajo si sako jek biri, saro Facebook, er da sot palalesto Instagram, va inke varikon, nasa sako shaj putrel peske kasavov, aj kaske gjall, aj kaske na që gjall.
0: No, na isi saras tuke janë i kaj volbisada na mensando Radio Romano Paciro app Gypsy Live.
1: Davem bachtale.
0: Trend kergjilas mashkar uni rom të shon infura pe sosiane medi po Facebook ka i vorbim pa penge privatne problemura ofisianes. Bugjene kushen ajten armaja je ka veres a i si vikodol sa veska ven gjungalimata po Facebook. Uni manushenge qiperel ka do mishto ka i sokerel pe po Facebook, a qaren ke baro la zhavoj. Je kromni ka i tromal te penel peske gindura karinke infura, si e Marina Kaj ka i vorbia men sa vorta pa ka do temato, ando Radio Romano. Daves Bachtali Marina, naistuke kai sana mensa ando Radio Romano.
2: Nais.
0: Shutana avri yek video po Facebook kai penese romenge ta asha vente shona avri chore infura. But positiv ne reakci lan pe ciro video ai but delningar sas diklam. Pen mange soker daspe kai abadosta sas tuke infurai lan ai shutan tutu avri po Facebook.
2: Det kan vara Facebook, det kan vara Perdo, Patritori, Denduma, Hampe, Kusempe, Tompe, Jungalesavri, Kai Naimange Drago. Chica vringen kan bli Drago, men Chitro Malje till Penenga då, det Tompe Avri på Facebook Live. No? Men det är många goda zor, hej goda trauma, det kravga då. Hej... Fredrik är dem kan då så sassa när man vill låta penavle så går det ingen när fri är kake vad du är inget när man navn, när man adressar så kan man dem men Fredrik tycker av att då så här det penav leverera ut det här varje gång måste jag tycker elga då här är vårt ambi med samkotte här är penav så si så tompe man urs bi gadengi bi Fredrik är penav då pas nange man är moduri man är kuko janaste anone vi mossa ma Kära respekto.
0: Kam efter Janav Chiro gingdopa kränkningar ke kadu sotu penes ke dichol ke but rom vorbin ai kushen ai keren ko di vorba kai von penen si vari so kai bushol kränkningan do svedo so sko gindo situ karen kodo.
2: Bari buchisi kränkning te nei sloboro te romos hette prasas hette romos gavreko gavreko karakter gavreki familia vai so si Nej, slobodo, ma te penesla, pen natunche jukares, na te romos, ha te kujes, ha te de samaria, kuto nej jukar, nej jukar, nej jukar.
0: Ma jangla kan avorbi sardem tusa, penesas mange, ke sar erom kado te keren amare romane ternimata di ken kado so kerel pe po Facebook, pe mange, sosko efekto shai del kado ande lingo trajo?
2: Baro efekto. Det tog in då glattis i kaj godi, glattis i kaj svako familja, vi kinoge, vi bare, vi bore, vi jamotre, svako svejlo sile. Den lesira ni kan. Det kan penera att du på svenska, det klingar i deras öron. Lempe pala dea, lempe pala manurs och sarkusjen, sarprasan, sarkeren. Nej, le pacha atunchi, nej, le hudina ne penge familja. Sosta te kusje, sosta te prasas. Chato atunchi, ma... Toto på telefon och verkar jag gå hem och ha det och dumma gå till. När Toto avri på live, det spalle cirka av res familja, satte penen, satte keren. Nej, fukar.
0: Achare sike o risiko ta acharen kad alternimata, ke kadisi en nevi romani kultura.
2: Jo, atushi musta ta hame gindo pal pale, kala glattika e barona opre, gade kala neve mata e glattika neve e vaden pa opre, atushi von ciccione nevo kulturo, gaci maladolpe. Hai gode nei fukar. Hai kastar avero altunci. Palpale musateas, palpale kalengedea, kalengedada. A me pure amare berge san po panvares, po sovares, po eftavares. A me cikra sagado. Butgeni, sane luma. A me cik ufa hasas. Te passas, vete kufas, vete penas. Dra tell, vete på svenska. Nej, det fick inte förekomma. Aldrig.
0: Marina Shunavke sito perdo gindura karinka dal infura. Kam afte janav tutar, so tu kam lanas dedikes po Facebook eromendar?
2: Mai but habenata, mai but gile, con gilabel, con kelel, con ciravel, vare so importante ta vela me, kai sai asas.
0: Kames loshake infura?
2: Jo. Kangere, mistu sia me kangere, kandikas, dragua menge trikas, kangere, rujinasa me, das duma dikas, pobistimos.
0: Janav ke vi mami san.
2: Jo.
0: Pemange, diklantu varisoske reakcija katar cire nepoci?
2: Na, det sosta respekto sile.
0: Di ken von pekadal infura
2: normal.
0: Po Facebook?
2: Ja? Normal, di ken. Cintu bote pushavle, te di kleva vare so. Te me ci pushavle, te sosta cintavle gude sira ne kan, te penavlinge di klano info. Aba gude san, liksom, då har du klingat i deras öron. Achares. No, normal di kle, ma cintas duma pagado. Cintav duma lensa pagado. Tu ci, itele. Tu ci vadavle. Vadavle, ha cica mavgado.
0: Penos tuke mai anglal ke di klamcho video po Facebook ai shutana i perdo i lelana reakti ai sa positiv no di klam.
2: Ja, penos tuke mai. Det var bara positiv kommentarer.
0: Mm.
2: Bucinesi väldigt fint. Han är sarav så god den. Så god den. Katra de mange. Gade fin kommentarer i. Na istu menge. Da vens hun som är kata del. Len samma kata tu bare familjer i. Bara ven la ne parcha. Ne devleke. Så kapendem tu menge. Kala kerem kata info. Na istu menge. Pesaga la kommentarer i. Och inte nog med det. Alla hjärtan.
0: Ja.
2: Alla hjärtan. Ja. Na istu menge.
0: Kamafka då på skipe på ägor. Sista frågan. Det kan vara så ska negativ någon reaktion vara kastar.
2: Konik.
0: Nå.
2: Konik. Vet även cholerike, vet även. Nå. Konik.
0: Är chiri familja så pendas kan jag skjuta någon video.
2: Nå, det är zulalisimas. Det ska kedem gado. Det för det jag kom ni, Alessandro Goluma, penda gado så passil på någon Facebook.
0: Du med bilisardante shunen soy Marina Kai penlas pa sociale medii. Vi amendando Radio Romano shaitis ka jombare reakci karink unite matura so shas avri pa amare sociale medii. Univarsi commentaru ra kai si chore ai ando svedicko radio si amen responsibilitate ke ras reakcia sigo kanakerelpe kränkningar på amare sociala medier kan najpala reguliando essar acceptovano ta välsika do hat sar exemplo karink minoritetura etnicne gruppi ai hbtq-gene. Radio Romano ska ansvariga utgivare och Veli Briani Penel Saramekeras Bucci.
3: Godå som metro bulte krav, musa te krav direkt no jek te krav analiza, savi kritika si kora mostarda, sora mostarda vrubi sarase producentosa e reporterosa, so si idjela en sar te keras reakcija hem sotru bulte keras. Si amen sar so janen savore, si amen jek sociala medier handbook, savi jutila men kana si o problema do socialne medije.
0: Ai kado si pala svedicko radiosko zakono kai amesite ja siame regulura pravura so kon shaite skri pena menge xera pako dole regulura janes save kommentare shaite lestela save na ai sostar
3: ja gotesi but tydligt te pena gade svedicko ta hacharen ma nashtite kodo si but teksto numa o manush musete ginel so shaite ramos sar exemplo kana si ek artiklo vorbis pa artiklo pa e tema so si kam este vazes, vai te puces vare so, tai o reporteri, savo kreda so artiklo, vai o producento, so starame najamen jek sociala media redaktor, del atveto e manušenge, so kerđilas pe gote. Numa te sasa, rasiskane amen zumavas gole manušen, vai te sasa diskriminering, vai krenkande vare so, zumavate, keras kontaktu gole manušesa, keraleske, ramorsaraleske palpalal, so tu gindis po artiklo, še te vorbis pa gado, ako či kamelo gado manuš, te avelgade, numa kamel te kerel krenkande, amen musete keras le blokera. So star ogindo nai, amen si amen responsibilitat, hai mea navgoja decizija kaj trubulte kero pe blokera godo sar ansvar regutivare gole pešona. Ogindo nai amen te keras blokera, numa kana na kele granica.
0: Ja.
3: A e granica keras avjora me o producento teo reporteri kana vorbis, kaj djal akana overstyr.
0: Vari så kasavoba roba joker das pe vi på P4 Västmanland kaj vorbisade jeka Romnjasa kaj pendas peski vorba so vojna klas za diskriminacija tele pesko trajo, a jaka nakste marel pa anda peske čačimata, sas vikote rasistiska komentarer på Lengo Facebook. Aj penlas o ansvariga utgivare Lendar o Lars Eskelind kaj penel pepes Lasse ke lensivari sosko bajo kaj bušol hubben kaj Kote besen buchara anda svedisko radio ai Jan Perdal kadal kommentarer ai lendisitia vaite keren blocka vaite den varningo amende kasavo bayonai veli sar acharav
3: na na
0: kade ke ame genesite da samegindo sar sote keras feri sar si ogindo mai angle tavel
3: mai angle so trubulte keras amen sar so pendem o reporteri so sile gua responsabilitat hai meana decizia ke ek tana reportero sa vai producento sa sar te jama angle trubuta vas transparenta trubuta vela mi gua komunikacija manušenca kana dikaska i jal godo te jalam de bud bange droma tai aven gola troll gruppe save lunjaren mai bute amen musete keras huida gole personen save amen kerdam lens interview
0: ale chakame kodo konkurrens för i Gananaya med social media redaktoro. Si per acciava i vari so chaka me chikera se buci cade intrego chaso per i musaia mengete beshas che era laite di casvica dal commentare univar. Si tu me gindo tu me e che furata ne vari cas con shaite lelka di responsabilità?
3: Gindo si te kerel pekade amen si chilam butka tar kodoso kedilope pagado articolo kto to marsh tai kanaz decizia korkori amen redakcia no sferes radio radio romano kananaia men redaktor oggi pociera casi ek soluzia pagodo shaite keras kanahacharas kai vari sa artikulura shaite vazem bari reakcia shaite vazen godo ame shaite panavaso komentar feltet gipon amen agurisaras amaribuchi kana agurisara amaribuchi ko panjo chaso kana jasa migi kere panavaso komentar feltet so kana vaste tharande buchi kana sam potan shaite potras pale gade ker damas vianglal kana hacharasa pe varesa ve artikulora numa gadoso kerjilaspe sig tai sarso pendem chi mangafte dav dosh vari kaske kai amen ker dami sto chi ker dami sto na numa gadasi ek situacija ne socialne melia vjeso kerelpe kai si troll grupe save Ča či masta našti, ker dam komunikacija lenca, ali se čilam bud godelesta, se čilam bud, taj gadoso pušlana kena si importantno, kaj savore amen, taj me, mange korkori, sa musete lav jek responsibilita, tera kas godo punkto ta čavas o komentar feltet kena kačaras, gado artiklo šajte vazel reakcija na socialne medija, na Facebook va Instagram.
0: Ajte penav tu ke chaches mandar so shaite penav si ke ame sako jes ke raz buchi romane pushimaton sa volbisara se romensa ai exera shokovano si maskana diklem ke so starka de screen e manush po kado facebook troad ke ame si klesam te volbisara se romensa e kado sa si ek chudno bayo mange no masarka e penes trubuite da sa megindo ke Shaite kerjol peferike amare ashunde chak mai buti rom sarso nai rom anda kodo amende nai kado normal no bayo te kerelpe ale shaite kerjol pe kayo P4 Vestmaland penlas o Lars Eskelind ke vonsas prepovane ke lengo artiklo kai von shute pa kadi romani shei shaite vazdel kasave reakci kade ke von dine pegindo angla kodo
3: Ja, od godosi rutine staravamen trubulte keras. Anglal kerasa goja, numa paluni vrama, či sa samen gade but, avel, džal, ke kandamaro socialne medije, numa trubulte keras ek majla či analiza. Žanes to bute arakas rutiner, sarte arakase manušen, so staramen sam godolaso vrbi srdame manušenca, men sam godolaso čas gole manušen. Taj si amen goja responsibilita, men činaša, katar godo me džanavka je vio radio romano, sveres radio, činašel. Numa vi musete penas v godosan informacije manušenge, si jak tan ka je manušasa ve najčale te kerdam vare so bange vai vare so te kerdam godo amen sam transparanta amen čači master mangata volam in dialogo te akadol media ombudsman kade kana ramosan de goja ve brigo te šajte just Sar eksemplo, te gende sardan kaj osveres radio, radio romanos, socialne medije, ker devar se čore bange, še ide uprego te. A me sam transparanta godo, godo so amesi čo vas, katar godo kanadena men upre, sartava majlače bučara, ande bučiš, sartara kase manušen majlače. Gade situacije, me gendiv kaj kavel pale, vikana ka vas ani buči, kana keras buči, godo si vare save minuta, sekunda save šajte kelope baro spridni, hačares. Ja. Vikola manuša save sine redaktora, save sikola, kana sema sa ande but hana kaj kerem buči, pa kela počimata, vikana kerem bari reakcija kelope baro spridni, hačares. Numa, amen trubulte keras goja buči, so amen trubulte keras. Tera kase manuša, godo magavte penav. Taj gola save najčales, vijek var, keravu prepa, medija ombudsman, Vajte sasa artiklura, so kerasan do web, si gransnik snemden, te kerdan vare so čore, vi gote še djan, te dam lupre.
0: Penela Samaro, ansvariga utgivare ando Radio Romano o Veli Briani. Kada lesa dam po agorande aže sutno programo, te si tume tipsura menge pa soste tume kamente kerastu menge programura, aj te si ke kamente vorbina mensando Radio Romano, atunčas birinte skrina menge pe socialne mediji, aj vi po mail kaj si radioromano@sverigesradio.se. Ame šunasa me pale, mena isi tumenge kaj so šundan po programu ađes, aj me konsimas tumen sasim enagma bedin. Mukaftume devlesa.